0: Para pendengar sekalian, lanjut lagi dengan
1: question.
2: Sorry,
3: kondel. Saya nggak kesehatan.